tomi madrigueji, shoma diriga nati na stango, manata gitni o natasini mbago, moshono go mashni kwa, du yamandi gaki, pero git mami jumbo nati na gutana, o utana diriga mingisho na sta, shambombo nati tana git ma, git madi mambaya nati, mashna mbotana di mashara da sendi, di mashna ditana di manya. Di masyarakat dabe ia cesida o imbo nandi sta danu ma minu gah ma shabu shwak gunyah ma atayasa yang hu minu gah ma iguana madri gu matajawiro kondi mah ma shaw masyarakat da sendi ikangarat menanda marakda da o menanggwa inambi i marakda shatas numa madri gu tana menanda madri gu yada shaw diyari genak tinas tanggo. Shukwe timbo shona tayahu na guerrero gi.